Tahu teh kapan mari kicing ojarawo hasuk ni resap mung pandawa cing kenalai nai hasuk ni resap mung jadu ni hai kewa jadu koli jabo ni hanlayo cing jadu ni resap mung boh ni hanlayo belakin kena totok resap mung o resap mung rokung ka cini langma baik dalja gereng gereng zak tai cini langma ni kok tai komung cini langma ni tamung timung hamzak mung lop mung kok biti nok nukung kamung bebak no oh resap mungo jeng mano padike oh panda no resap mung kanalai mane bising te klai nai jeng oh resap mung bising te panda wo jeng hablai ane resap mung no resap nai rongka Shamburam tai Shon Kumari de Borma by the Sabzag Resap Mung Balakana Knata Talk, Padika Knale no Jarao Jaduni Resap Mung Shamburam tai Shon Kumari de Borma by the Sabzag Resap Mung.

Aw belai malah kena kena tu, resamong jeng jadu ni resapung kena laikha. Jeng kena mana jadu ni resapung rogo sini gororok ni tangmung timung. Tangna ni jana ni perengmung, serengmung, kogbiti relaimung, tay kogbiti tilaimung, kogbiti naraklaimung. Aw obah kena, sini langmani. Kebang makot sama, kebang makok. Oh, hajuk ni resap mungkin bising tay, jeng say mano. Tapi orang resap mungkin bising tay bo, kebang masereng jak nai, kok thay kok mung, kok biti, jeng mano, lang mana bagai. Abu ni bagai no, oba hai resap mung rok, belai belai kena nang mani. Agi rogo cini boro rok, ringnok rogo puri laya, sereng laya. Hai pano, oba hai resa pungrok ni bising tei kok tang kothoma kerang kothoma oborok ni bising tei bororok no kebang mano phereng mung phereng jago gyan buti re jago nok nukhung khanani phereng mung phereng jago shak shak hamjanani nok nukhung no hamjaranani kami amsai dophano nainani tei dulnani Koraksha oja hai kaba leaders nam nani oporok bepak no. Resap mung kok tang kok lop kothoma kerang kothoma. Oporok ni bising tei klai ne bororok no phereng jago. Tei resap mung ni bising tei. Tei logi tei samung tang tetei phereng mani. Yak ni samung tomung samung tong nani janani phereng mung oporok bepak no. Oba hai resap mungrok ni bising tibo phereng jago. Hengkai, hajuk ni resap mung khabalai nang mani orgo jeng bebak no. Mano, o resap mung chini bororok ni bagai agi wo rengnok yung noyung mah ni hma hai. Oba hai kebang mas reng mung. O resap mungrok ni bising wano tong. Jeng o kogrok no kebang ma tabuk jeng sana jering ya. Kesikana ya. আগিবো হংকে অব বেলাই খেন যতনি খুগন দঙ্গ যতন রুঙ্গ যতন মান যতন রসাব হংকাই অ রসাব মুং রসাব খনা ও সঙ্গ অবনি বিশং তৈব গবং মা চিনি বড় রক রং কং কক কং তং কং অঙ্গই বাসাব ফাডি জিং হাইন হাই খনা তক রসাব মুং খনা লাইমানি বখাক ন থাংলাইব ন হাসুক নি রসাব মুঙ্গ

0: Oh, belakangnya kena totok risa mongjeng kena iman like ya. Patta patta, buta buta. Orang risa mongno risa naik rokun kah, Lata Mangeshkar tay Muhammad Rafi, tay o toke o musha naik rok Amitabh Bachchan tay Jaya Bachchan. Tay toke ni bung kah ek nazar. Aw, fadika ceng, hai nai kok tu yasak mani buka thanglayu nai hai nai norok baik kerengai kok lam shalayu nai. Hello.
1: Dipor kaham.
0: Belakangnya dipor kaham takuk. Aw, sabung ka?
1: Aku angel revisi mahani. Pak, nunggu payah balik tu kau baik.
0: Hai dia abang, nengar orang muncul kau tu mana? Bela kena hambai, bela kena hambai.
1: Kadang kadang tu kan orang hai.
0: Hai sih nang, kisah.
1: Tiada payah mana nunggu. Imbang nunggu hai matong kah hai sih.
0: Hai sih nang, bela kena hambai. Dah, siapa dia?
1: Engkau sini tu muncul mana panda? Kau muncul mana panda? Waktu kau ni.
0: Butuh rok cepat zaru gak tongpai. Mujur mana pandawa ngan kaya jeng mana rok no jeng mujur kelai salai dong.
1: Oh,
0: aw.
1: Dah, sadi.
0: Kaka mana ini kaya jo, aw kaka mana kaya jek
1: katung
0: mana haya dapat
1: nak. Kaka mana, mana kanang mana. Aw, aw. Jeng zara zara. Aku pandawa buka. Ini
0: Resa mung kena mana neng, resa mung kena nang kaya resa mung bukanya mana sadi neng, resa mung kena nang kini sadi.
1: เกเรซามุงไกชะดีดีไปนุมบอลซาบอลซาบุงเกนี่นี่บากิโนไกชะโตเกเจคไนตงไนตงบากิตัวอืมเองกอซุไลนี่ออรังซักมาไลเคนงไปมัวนี่นังซะไฮมานี่ออรังซักอืมออรังซักมาไลเคนงไปมัวนี่นังซะไฮมานี่ตาดอดอดอ
0: Belakangnya hambai ya kak. Hambai.
1: Hambai.